0: Edakika ziri makumi abiri zonka tuwetila nizala saze kuja kubahamu kage sayihangu yankune baraya ito agulire kurunge. Ati omwana obu isikio na kuzira ata enda agitongire ida. Ninazara agambu mutabani aba banzeba gaitwe mbukandi ni buba gendeba koleki bagende kuiranga. Bojo inye. Nyeke tinka kiloraga emikoro yona mulinge rubatamo kubanza kuiranga deno kugaitwa ni kusembayo. Baitu ninazara agamba banza gaitwe na mutabani mbukandi ni buba koleki bagende kuiranga. Omse omukazi numu muntu wedini musomesa. Musomesa wa ekleziemu. Kale, tumweleze mu amagezi akozirata. Kwate muhanda atayenka mlinga bazere ba mugambira akorata. Because already nguna inanenda. Spice, hello? Hello?
1: Naibale kuliriza tari.
0: Naibale kuliriza.
1: Wagama na Jackson ni kubenya viru.
0: Jackson ya viru.
1: Mugumwala kia agwego.
0: Wae.
1: Mwazima wanza gabaya ranga wakavono kura chi wakavono kuru mchengi mpita
0: akora ata
1: so, ya magezi ginda mua magezi ginda mua yeshe njeza vichi kachomu siza baze yo virange
0: ok kale gamba bese ngeleze bagende virange hello wanji
2: mkwaza na kusima Richard
0: yote rile nka kusima
2: mkwazani kia teta
0: kilia teta na muhoima, okay.
2: Kumunisogo ni ya mandozi la menye. Kukubanza alekiza ninezara nga ndambile. Ninezara tanu ya msoile.
0: Ninezara tanu ya msoile. Kandi juka alomuno kibadi kintu kimuno mtabani.
2: Atiku wa rantingu na msaja niwea kwa gire vya nina. Wava anza kuringa rurentinga kwa zireki endegi ya gizahire wala marani wako licha kwa zireva iwa.
0: Wevale mno kusima kilia teta. Spice. No.
1: Hello, Spice.
0: Wanji.
1: Madam Charlie, drivele tuweli.
0: Naevele kuliriza.
1: Asoba lize na Samu waruguse bugambe, baruangi ulire kuruungi.
0: Samu.
1: Baika, FM, erimwezi kemo vingi, Madam Charlie, tabukwanyi kite chako matati kiyonga nuki uro. Kumbuga ito takake, nagamu wabu mkata kikiksu.
0: Dede wewe.
1: Atini amadeva chanko mwana ugisikio ugo.
0: Hatiwe omukazi agamba akoleki ijuka balo balikintu kimu mtabani wanje wanje aha oba network team kumanya hello
3: Robert take our code
0: yes Robert
3: naibale
0: kuliriza
3: Dapat cara akora, amu gambe borawan atau istrikan itu kujenda emas kolin ko mukur, esenjati istrikan cungko borawan tadi mukur, esenjati korat, tiap esen cungko sih jaku mau kulitnya jereza, ada orang di lapangan tuh waktu gawat dah beben dekik alim kajadi ngairu alim ko misai janasia nawa saja, dapat kesih jaku mau marah borawan, orang tani ko mukur sih nongjenda sabar ya, Kilitu vituare vini, kilitu vini, chungko mula manyo uri mukazi, direki.
0: Kale, wabale mno Robert. Spies, hello.
4: Tata, madame Talent.
0: Wanjisewa.
4: Wevale mpereza.
0: Naevale kuliriza.
4: Kwebuti kila omufudiki, omuseke, kuruga kunivurindi.
0: Oba irombuzi leho.
4: We, wakaila loka mtoriza mzanta anga mechali bizwe, kionkale mku kwa atanezi.
0: Wevale mno.
4: Ede sinta kivaa gamba gali mazima nyetu nita kihuraga. Kande kugali tuwa nandere kuruga. Kuruga kuikira nizamba juu hiviri. Bala bazaide mwishiki nivabare barule kuikiri zangu tuikiri hivle. Mwumahide eva gendela gali tuwe. Hada bazaide mwishika wato kizewa kabahe baruha. Kwa gali tuwa bata tulagia gali tuwa waha. Mwishika gume. Agumisirizwe kugali tuwa batalaka batalaka kizewa kuwela kata kugia kuwaho. Akwe baruwa banza kuga kuwa mwawo mukazi. Nivini mugia yone kula kizewa mwagali tuwe mwijia mpora.
0: Tenka kiro
4: haka chie. Mwetuwe tawa uzaku gaito. Kani uzaku agiaba gaita. Abo mwawo mkazi watalikiri hivye.
0: Aha. tenka kilo ragesi sabukuru nibye ebyo ono muhereza tuli nawe roga magesi genkwerezo mwisikogo alemere hatekereza bakwenda kumusibira muka balemene okugenda kweranga atayikiriza katubanze tuheyo emitwe ya makuru then hello my songaruke messages zanyu ziri nyingi
5: amakuru mbugufu ni gakwikibwaho
6: Spice FM
7: kumina bana nibo bafwerire obutando obugwiro bwa muhando kwa Gulu Kampala kandi ngaba president abanyamasasi ya kagati akayongera kujikumbya abantu kujumbira kalitange okuyandikisa nikubatera akalulu akebyalo obugembezi kuli mu nyamasaza ya bulisa abagamba obutale ati bukingwire nokura kugamba ekibere kyebola kyaroga na gandu kwija na gombi jule samu kagezi yangu
5: Amakuru mbugufu gabayinga kuhikibu waho
6: Spice FM